0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sugar.
1: Masih di Pro 2 Nabila, teman Pro 2. Teman Pro 2, biasanya kalau kita ini bingung mau makan apa ya, mungkin baik makan siang ataupun sarapan, ada satu makanan yang kayaknya menjadi pilihan ya, yaitu mie, teman Pro 2. Mie instan yang kayaknya memang sudah menjadi comfort food ya sejuta umat, karena rasanya enak, terus juga harganya terjangkau serta gampang ya untuk dibuat, teman Pro 2. Tapi kan pasti kita semua sudah pernah dengar ya, kalau mengkonsumsi mie instan terlalu sering itu tidak baik ya untuk kesehatan. Karena memang di balik kemudahannya ada alasan nih kenapa mie instan sebaiknya tidak dijadikan makanan utama setiap hari. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan natrium atau sodium yang relatif tinggi, terutama dari bumbunya, teman Pro 2. Sebagai gambaran ya, sejumlah produk mie instan ini bisa mengandung sekitar 1000 mg natrium per bungkus. Sementara WHO ini merekomendasi asupan natrium orang dewasa kurang dari 2000 mg per hari. Nah, artinya teman Pro 2, satu porsi mie instan tertentu saja ini bisa mendekati setengah dari batasan asupan natrium harian, bahkan sebelum kita mengkonsumsi makanan lainnya, teman Pro 2. Karena kan pasti di satu hari itu kita tidak cuma makan mie ya, ada makanan-makanan lain, mungkin juga cemilan-cemilan lain yang tentunya ada kandungan natriumnya. Dan asupan natrium berlebihan dalam jangka panjang, teman Pro 2, ini perlu sekali diwaspadai karena berkaitan dengan peningkatan tekanan darah dan juga resiko penyakit kardiovaskular. Natrium yang berlebihan, teman Pro 2, ini juga bisa membuat tubuh ya menahan lebih banyak cairan dan menambah beban kerja ginjal untuk menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. And it sounds just like a song. I want your belly. Bukan cuma natriumnya saja, teman Pro 2, mie instan umumnya ini bukan sumber protein dan serat yang memadai ya jika dikonsumsi sendirian. Nah, ini tuh menjadi alasan ya, salah satu alasan kenapa sih sebagian orang merasa sudah makan mie instan tapi tidak lama kemudian kembali lapar dan ingin mencari makanan tambahan. Karena kalau kita biasa makan mie ya, teman Pro 2, satu kurang dua kebanyakan. Dan kebiasaan makan mie instan ini bersama nasi juga nih perlu diperhatikan, teman Pro 2, karena keduanya ini kan sama-sama menjadi sumber karbohidrat utama ya dalam satu kali makan. Nah, biar lebih seimbang, teman Pro 2, mie instan ini bisa dilengkapi dengan sumber protein seperti telur, ayam, atau mungkin tahu atau tempe ya, serta ditambahkan dengan sayuran. Kalau Suci, teman Pro 2, biasanya taktiknya ya, karena kan semakin dewasa semakin aware ya sama kesehatan, teman Pro 2. Biasanya kalau bikin mie instan itu bumbunya tidak semua dipakai, kadang-kadang setengahnya saja. Itu pun entah kenapa sekarang ini sudah merasa sangat asin, teman Pro 2. Padahal waktu kecil makannya satu bungkus kayaknya oke-oke aja deh bumbunya. Jadi itu ya, teman Pro 2, makan mie instan ini boleh ya, tapi jangan sering. Terus juga jangan dipadukan juga nih dengan karbohidrat lainnya seperti nasi, teman Pro 2, karena kan mie ini juga kan karbohidrat. Terus juga kalau bisa ditambahkan dengan sumber protein lainnya dan ditambahkan dengan sayuran.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Masih di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro2. Jam di studio menunjukkan pukul 9.54 menit ya, waktu Indonesia Timur. Ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro2. Terima kasih buat kamu yang sudah pada stay tune ya di RRI Pro2 Nabire, dengerin siaran Pro2 di Spada ya, dari buka siaran sampai hampir jam 10 pagi ini. Setelah ini teman Pro2, kamu akan ditemani dengan Kakak Martin ya, temani kamu di segmen Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Timur.
1: Come on, it's gonna be fucking hard. Okay.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Halo, selamat pagi teman kreatif, teman terbaik kamu dimanapun anda berada. Hai hai. Martin kembali lagi ribut-ribut di pagi hari ini di radio kesayangan anda ya, di tempat tongkrongnya nakal dan berjiwa kreativitas di Produan Nabire. Hei, gimana kabar teman-teman di pagi hari ini ya? Oke, buat teman-teman yang baru aja pulang dari rumah ibadah ya, yang so pastinya selamat pagi ya, selamat berhari Minggu ya, Tuhan memberkati kita semua ya, kiranya damai selalu menyertai kita semua ya. Oke, buat teman-teman masih di jalurnya Prodo FM Nabire di segmen acara Prodo Hitlist ya. Nah, masih Martin pilihkan beberapa lantunan musik hiburan ya untuk menghiasi ruang pendengaran kita semua di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan di hari Minggu ini kita semua diberikan kesehatan yang baik ya. Nah, karena situasi cuaca yang kurang begitu bersahabat ya. Nah, sehingga kita juga perlu ya menjaga imun kita ya, menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin ya. Oke, guys, sudah saya siapin ya musik-musik hiburan ya untuk menemani suasana pagi anda di hari Minggu ini untuk kita semua ya. Edisi siaran 16 Agustus 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita yuk belanja.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Batabire, Papua Tengah. Sudah ada beberapa teman ya.
1: Hadirkan beberapa pendengaran kita semua. Masih di jalurnya Prodo FM, yang teman terbaik kamu. Nantinya kita masuk di santai siang ya, untuk kita semua. Ya, jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay aja di Prodo FM. Santai siang akan hadir di jam 12 siang.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.com.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, Kursa Martin cukup sampai di sini saja dulu ya, dengan serangkaian musik hiburan yang sudah saya hadirkan untuk menemani suasana siang Anda di akhir pekan ini. Ya, dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Di edisi siaran 16 Agustus 2026 bertepat di hari Minggu. Ya, saya DC Martin pamit dan akhir kata, selamat siang, selamat berapa aja, dan selamat memasuki minggu kerja yang baru nantinya di esok hari. Ya, kiranya sehat selalu untuk kita semua. Sukses dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Muhammad, Artemisia.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bionera putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, Rari Prado Nabira, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman Prado semuanya. Senang rasanya bertemu, berjumpa lagi bareng kamu. Semestinya lah ya, di stay human dan teman Prado ya. Nantinya setelah stay sampai siang beberapa menit ke depan, akan melanjutkan dengan sore ceria, teman-teman Prado. Dan sore ceria ini, nantinya tepat di pukul 16 atau jam 4 sore, kita akan bergabung dengan Prado Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan juga Top 20 Nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM. Teman

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, kok kemarin itu tisu, Rif?
1: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutan kok bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai tapak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Oke, Rerai Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di studio pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesti akan ajak teman-teman Pro 2 untuk kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta sampai nanti di pukul 6 sore ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen banget ingin tahu kira-kira untuk minggu ini laguku masuk gak sih di listnya Pro 2? Oke, untuk Indonesia top 20 nasional dan juga top 20 nasional. Jangan kemana-mana, ini dia, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta.
1: Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 10 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Nah juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi yaudahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

Victoria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laud.

untuk lima besar di posisi lima ada Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia.

0: minus dengan teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikrok. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Chilla on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat sore Teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soreta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukrin bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, bagi warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alan Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is CNS Miro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sia Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat ketujuh ke 42 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go. Number 6.

ketiga our top 3 this week. Nomor 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race at All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada si Inespiro dengan Die on This Hill. Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Glow. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

Congratulations untuk Bambang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman berdua. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman berdua? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman berdua. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Waktunya sore ceria.

0: no.
1: Oke, Rara Perawaduan, ya, Bire, teman terbaik kamu. Tonton Perawaduan di studio pukul 18 atau jam 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kamu kembali lagi di siaran frekuensi kami 90,1 RRI Perawaduan, ya, Bire, ya. Dan barusnya kita mengikuti untuk Indonesia dan top 20 nasional, ya, Tonton Perawaduan, bahkan juga Barat top 20 nasional. Dan sekarang saatnya masih melanjutkan menemani kamu dengan suara ceria sampai nanti di pukul 20, dan akan dilanjutkan dengan jaga malam. Selesai jaga malam. Oke, jaga malam ya sampai nanti di pukul 21 aja. Kalau sih mau bilang sampai cerita penutup ya, enggak sampai jaga malam aja ya, teman-teman berdua. Oke, masih menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

108 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sore hari ini. Gimana nih sorenya, kayaknya agak lumayan panas ya. Dari kemarin emang akhir-akhir ini tuh panas banget. Sampai tadi pagi juga agak kurang mood buat gua olahraga teman Pro 2. Karena dilihat dari pantauan udaranya, Jakarta tadi pagi kayak kurang bagus aja gitu buat olahraga, karena kelihatan banyak polusinya gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk lanjut tidur deh. Tapi gak apa-apa ya, kita doain aja besok cerah gitu langitnya buat upacara bendera, jadi lebih enak juga. Atau mungkin kualitas udaranya atau polusinya juga makin berkurang ya teman Pro 2. Ngomongin soal upacara besok, gimana persiapan lu teman Pro 2 untuk upacara 17 Agustusannya? Dan gimana nih, udah ada yang mungkin nyiapin kostum atau mungkin nyiapin diri buat perlombaan teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kirim ke bumi untuk harapan seperti itu.
1: Rosling FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu dari planet yang lain, dari Sophia di teman Pro 2. Gue jadi kepikiran kalau misalkan di planet lain tuh ada gak sih kayak lomba-lomba 17-an gitu. Kan unik ya, kalau misalkan di daerah gue nih teman Pro 2. Tadi baru aja gue lihat, kayaknya mereka tuh lagi nyiapin buat persiapan lomba panjat pinang. Tapi lokasinya itu ada di sungai atau di kali gitu. Kan gue di Bekasi ya, Bekasi kan ada BKT, ada dia ada di Kalimalang gak sih? Kalimalang juga ada. Nah, itu tuh lagi nyiapin, mereka tuh lagi nyiapin bambu buat kayak panjat pinang gitu. Tapi kalau panjat pinang ke atas, ini konsepnya itu kayak nyebrangin kalinya. Nanti dilumurin pakai kayak mungkin oli atau mungkin kayak minyak kayak gitu kali ya, supaya lebih susah dapetin hadiah-hadiah yang ada di sana kayak gitu. Jadi hadiah-hadiahnya tuh kayak panjat pinang gitu, kayak di display digantungin gitu, dilingkerin di tengah-tengah kalinya itu. Dan menurut gua kayaknya persiapan lomba 17-an ini kayaknya niat banget, karena tadi juga gue liat tuh hadiahnya juga gak main-main. Ada sepatu, terus juga ada biasanya tuh ada perabotan. Terus juga mungkin kalau yang di Bekasi, kalau gak salah, kalau dia bisa sampai tengah dan dia cepet, dan orang yang pertama kali, kalau gak salah hadiahnya itu motor. Nah, gue gak tahu nih tahun ini nih hadiahnya apa. Coba kalau misalkan lu pernah atau pernah lihat lomba-lomba kayak gitu, coba komen ada di mana. Nah, ini kayaknya lagi ada persiapan juga nih di samping kantor gua, karena persis di istana. Oh, ini di atas ini nih. Kayak dari siang tadi tuh ada pesawat yang lewat, terus juga suaranya kenceng banget. Jadi gua sedikit kaget nih teman Pro 2 siarannya. Ada yang sama juga enggak kayak ngeliatin pesawat dari kemarin tuh lewat-lewat terus?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Proslimnya Pam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2. Main hati ya, jangan main hati deh. Kalau misalkan kata gue ya, takut ada orang yang tersinggung atau mungkin ada orang yang tersakiti kan, kalau misalkan kita memainkan hati seseorang ya. Daripada mainin hati seseorang, mendingan kita coba rating atau mungkin kira-kira nih. Kalau misalkan 17-an kan pastinya kalau gue, di kantor gue tuh ada upacara bendera. Jadi buat yang ikut upacara itu diwajibkan buat pakai atribut daerahnya masing-masing. Kira-kira nih, buat mungkin buat ngebantu lu juga deh teman Pro 2 yang masih bingung kira-kira besok pakai kostum apa ya. Atau mungkin kayaknya sih kalau misalkan jam segini udah agak ketelatan ya, udah di booking semua ya, tapi gak apa-apa, ini ngebantu lu mungkin yang besok mau upacara di istana atau mungkin ada yang mau upacara di sekolah, di kampus, atau ada yang mau upacara di komplek RT-nya gitu kan ya, ada yang ngadain upacara, keren banget sih menurut gua. Nah, jadi ada beberapa pakaian daerah yang paling sering

juga ada dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Biasanya nih orang-orang yang pengen pakai adat Jawa Tengah atau Yogyakarta ini, biasanya mereka tuh pakai kebaya Jawa, terus juga ada yang pakai beskap buat yang lakinya. Itu juga paling sering dilihat dan paling banyak dipakai sama orang-orang buat 17 Agustus di upacara. Dan yang terakhir itu ada baju adat Bali yang paling sering dipakai di 17 Agustus buat upacara juga nih teman Pro 2. Bali juga menurut gue, kalau tadi DKI Jakarta simple, kalau Jawa itu menurut gue lebih apa ya, lebih ke ini kali ya, elegan. Nah kalau Bali ini menurut gue mewah gitu ya. Jadi kalau misalkan lu lihat orang-orang yang pakai baju adat Bali itu kelihatannya kayak, oh, wah ini sih menurut gue bagus banget gitu kan ya. Nah jadi dari ketiga pakaian adat itu, kira-kira mana yang mau lu pakai besok tuh Bang Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pro 2 Jakarta teman-teman, kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di sore hari ini di sore ceria weekend. Dan batu yang besok mau berpergian gitu ya, ada spesial buat kemerdekaan Indonesia. Mulai besok Pemprov DKI Jakarta berlakukan tarif spesial Rp8 atau 8 perak untuk transportasi publik. Jadi gak gratis ya teman Pro 2, jadi dipastiin e-money atau kartu pembayaran kamu itu ada saldonya, jangan sampai nol tapi kamu coba tap karena masih Rp8 gitu ya. Minimal lu isi goceng, nanti lu bisa kemana-mana gitu kan ya. Bisa dipakai buat bolak-balik Jakarta. Nah, apa aja sih yang dapat tarif khusus Rp8 ini? Ada di Transjakarta, MRT Jakarta, sama LRT Jakarta. Nah, ini nih yang sering ketukar nih. Biasanya orang yang naik LRT dari Bekasi ke Jakarta komen nih, kok nggak ada tarif khususnya ya? Kok nggak bisa dipakai? Ini beneran nggak sih tarif khususnya? Lu salah naik, lu naiknya yang Jadebek ya apa? Mana sih? Pokoknya yang Bekasi Jakarta salah, tapi yang Jakarta aja. Kalau yang Jakarta itu yang rutenya Velodrome ke Kelapa Gading. Dan nantinya di bulan Agustus ini kalau nggak salah bakalan diresmiin juga, tapi kayaknya bukan di besok deh. Gue nggak tahu informasinya nanti kapan diresmiinnya, tapi nantinya bakalan kesambung dari Velodrome ke Manggarai. Sebenarnya udah kesambung tapi tinggal tunggu diresmiin aja nih teman Pro 2. Nah, kira-kira lu besok mau jalan-jalan kemana dan bareng siapa nih? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Oke, selamat malam aja. Dan kalian yang lagi santai, lagi di jalan, lagi nugas, atau mungkin lagi kolai atau mungkin lagi video call sama ayang. Nah, pastinya kalau ngobrol dua, malam ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Apalagi kalau bukan pacaran. Tapi kalau mau pro juga, bukan sekedar pacaran. Kita mau bahas tipe anak muda zaman sekarang yang kalau pacaran itu alay banget, lebay banget. Coba deh, siapa di sini yang punya teman kalau lagi pacaran tiba-tiba berubah 180 derajat? Sebelum pacaran postingannya sendiri itu tenang. Begitu punya pacar, postingnya berubah jadi terima kasih sudah hadir di hidupku sayang. Semoga kita selamanya. Nah, besoknya upload foto berdua, lusa upload video anniversary, minggu depan update foto cincin, sebulan kemudian update apa lagi nih? Aku capek. Kita yang berarti juga capek loh. Nah, ada lagi tipe yang kalau pacaran semua aktivitas harus diketahui pasangan. Sayang, saya ada makan. Sayang, saya ada mandi. Sayang, saya mau tidur dulu ya. Sayang, saya sudah bangun ini. Bahkan mungkin kalau ke kamar mandi pun lapor dulu ya. Lapor ketua. Anggota mau lapor ketua. Oke, sebenarnya pacaran itu wajar ya. Pengen seorang yang disayang juga bukan sesuatu yang memang salah. Yang jadi masalah itu adalah kalau hubungan kita tuh mulai berubah jadi apa ya, pertunjukan untuk satu dunia. Nah, jadi teman-teman pro dua, pastinya setiap berantem bikin status, setiap baikan bikin story. Nah, apalagi kalau kangen, update foto lagi. Nah, teman-teman pro dua, ternyata yang paling menyakitkan itu adalah kenyataan. Padahal 2 jam kemudian itu mungkin ada sama orang lain atau apa ya. Nah, yang lebih lucu lagi, ada tipe pasangan yang kalau lagi romantis itu dunia itu terasa milik mereka berdua saja, teman-teman berdua ya. Nah, jadi teman-teman berdua, di balik candaan ini yang udah les di mungkin dari tadi canda-canda ini ya, sebenarnya itu ada satu hal yang menarik. Menunjukkan rasa sayang itu boleh, romantis itu boleh ya. Romantis juga bisa diupdate, bisa diposting ya sama pasangan kamu. Tapi jangan sampai kita kehilangan diri sendiri hanya karena ingin terlihat romantis depan orang lain. Nah, karena hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling sering kamu posting fotonya. Bukan juga siapa yang punya apa ya, sesuatu yang harus diumbar di status ya. Dan bukan siapa yang paling sering bilang sayang di media sosial. Tapi tentang bagaimana teman-teman produser, pastinya dua orang itu bisa saling menghargai, saling percaya, dan tetap menjadi diri sendiri. Dan jadi buat kalian yang sekarang ini lagi pacaran, silahkan romantis-romantisnya, silahkan bucin-bucinnya, silahkan bilang I love you sayang, I love you, I love you, sampai 1000 kali sehari kalau memang mau. Tapi jangan lupa ya, kalau kau dan dia sudah berjodoh, udah menikah, itu status beda lagi. Pagi-paginya, bangun pagi kalau pacaran tuh biasa pagi sayang, shalom sayang, assalamualaikum sayang. Kalau sudah menikah, kata-kata kotor keluar. Apalagi kalau lagi berantem ya. Jadi pastinya teman-teman berdua, apa ya, mungkin kamu yang saat ini lagi menikmati pacaran, sebaiknya kalau biasanya kalau orang bilang orang kalau pacaran lebay atau alay itu pastinya sering posting deh, dia punya pasangan, punya foto, punya video, misalnya lagi makan di ini tempat bakso ini atau di restoran ini dan sebagainya. Ini baru pegang tangan, romantis-romantis. Tapi kalau ketika udah putus, jangan salahkan handphone ya. Oke, jadi teman-teman produk seperti itu ya. Anak-anak zaman sekarang tuh kalau pacaran itu pokoknya alay lah, lebay lah, dan sebagainya gitu ya. Jadi pastinya kalau kita yang mungkin anak-anak kelahiran 90-an ya, mungkin pacaran model begitu strada lagi. Oke, kayaknya ini lebih khusus, lebih ke anak-anak sekolah ya, teman-teman produa. Oke, kita hilangkan dulu ya pembahasan tentang pacaran alay, karena setelah ini Lesti mau putarin lagu yang buat kamu selaras dengan Denim.
Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Ya,

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, satu apa dulu? Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary.
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Oke, dari jalan Merdeka nomor 7 Pemambang yang biar Papua Tengah di studio pukul 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman Pro 2 ya. Dan satu jam ke depan ini Lesti menemani kamu dengan jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, 10,1 MHz teman terbaik kamu. Kamu berada di studio pukul 20.45 menit. Masih menemani kamu semuanya dengan Cengah Malam. Cengah Gelo malam-malam. Dan tidak terasa, teman-teman, 2 hari yang kita tunggu-tunggu. Tepat besok tanggal 17 Agustus kita akan kembali pastinya merasakan sejarahnya ya bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita bicara soal 17 Agustus, pasti suasananya tuh berbeda teman-teman Pro 2 ya, apalagi besok ini udah hari hanya. Nah, bendera merah putih mulai menghiasi, pastinya sudah menghiasi seluruh lingkungan ya dari tanggal 1 Agustus. Nah, pastinya juga adik-adik yang saat ini sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk tugas dan tanggung jawab ya dalam upacara pengibaran bendera merah putih besok. Nah, bayangkan saja teman-teman Brodio, pastinya di tengah kesibukan mereka sebagai pelajar, mereka juga harus membagi waktu untuk mengikuti latihan ya. Entah itu panas matahari, dijalani, latihan berulang-ulang, dilakukan, kesalahan dalam gerakan pun diperbaiki. Kaki lelah, tetap berdiri dan kembali berlatih. Karena mereka tahu tugas yang mereka jalankan itu bukan sekedar berjalan membawa bendera. Mereka membawa rasa bangga dan penghormatan kepada bendera merah putih. Nah, untuk adik-adik yang sedang posisinya ini sudah di tahap besok akan melakukan segala tugas tanggung jawab mereka ya, untuk petugas pengibar bendera khususnya di Nobire ya, kalian patut diapresiasi. Mungkin bagi sebagian orang latihan berbaris-baris itu terlihat sederhana ya, tapi di balik gerakan yang terlihat kompak itu ada disiplin, kekompakan, kesabaran dan kerja keras yang tidak sedikit. Nah, maksudnya teman-teman berdua, karena ketika tiba waktunya bendera merah putih itu dikibarkan besok, seluruh perhatian akan tertuju kepada mereka. Dan ketika sang saka merah putih mulai naik perlahan, suasana pun berubah menjadi penuh haru. Dan di saat itulah kita kembali mengingat perjuangan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman, kemerdekaan itu bukan hanya tentang perayaan dan juga perlawanan.

Kebanggaan, kemerdekaan juga teman-teman gimana sih generasi muda meneruskan semangat perjuangan. Dan adik-adik yang sedang posisinya mungkin ini sudah tegang ya, karena besok itu pastinya udah hari hanya ya untuk pengibaran bendera. Ini adalah salah satu contoh kecil bagaimana generasi muda Nabire itu ikut mengambil bagian dalam memperingati kemerdekaan. Untuk para orang tua, guru, pelatih, dan semua pihak yang telah mendampingi mereka, terima kasih sudah memberikan dukungan. Dan untuk adik-adik, pastinya tetap semangat besok ya. Jangan takut salah, jangan mudah menyerah. Kalau lelah, istirahat sebentar, kemudian kembali semangat. Karena sudah tetes keringat kalian dalam latihan berbulan-bulan ini akan menjadi bagian dari cerita yang kalian banggakan besok ya nantinya. Dan untuk seluruh masyarakat Nabire, mari kita persiapkan hari besok 17 Agustus dengan semangat kebersamaan, pasang semangat ya untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, mari kita jadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk mempererat persaudaraan. Karena Indonesia bukan hanya milik mereka yang ada di pusat pemerintahan. Indonesia juga milik kita yang berada di tanah Papua. Indonesia milik masyarakat Nabire. Indonesia milik kita semua. Jadi pastinya tetap semangat, jaga kesehatan ya adik-adik untuk besok, jaga kekompakan pastinya, dan berikan yang terbaik ketika hari pengibaran tiba ya. Tidak perlu menjadi sempurna, yang penting jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kebanggaan. Karena pada akhirnya merah putih yang berkibar bukan hanya sebuah bendera, ia adalah simbol perjuangan, ia adalah simbol persatuan, dan ia adalah simbol bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Nah, jadi teman-teman berdua, mari kita sambut hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan rasa bangga. Dirgahayu Republik Indonesia untuk kalian teman-teman adik-adik pengibar bendera besok. Tetap semangat, tetap disiplin, dan kibarkan merah putih dengan penuh kebanggaan ya. Oke, teman-teman berdua, di studio pukul 20.50 menit saya masih pamit. Nantinya kita akan bergabung di pukul 21 atau jam 9 malam untuk mengikuti musik live chat. Selamat malam, sampai jumpa di besok jam 10 pagi sampai jam 15 atau jam 3 sore. Bye.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info Pro 2. Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton? Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional. Info kedua. Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, Tomo Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta. Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya bisa pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patali, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka lagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Bu, Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada yang hari ini sih bakal update info cuaca buat besok ya. Ini mungkin buat kamu yang besok akan melakukan upacara. Well, nih gue langsung lihat ini di bmkg.go.id apakah besok akan aman atau jangan-jangan ada hujan di beberapa titik, teman Pro 2. Well, tapi untuk besok di Senin 17 Agustus 2026, alhamdulillah semuanya akan cerah aja. Wow. Dan pastinya kita bisa lebih semangat lagi, teman Pro 2. Pro 2 merayakan hari kemerdekaan Indonesianya gitu ya. Jangan lupa yang besok ikut upacara wajib ikut upacara. Abis itu mungkin seru-seruan boleh tuh ikutan lomba apa segala macam gitu, teman Pro 2. Tapi ada nggak yang besok akan merencanakan ikutan lomba, teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0819 8105 ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Davi Prada masih nemenin kamu pastinya di malam hari ini ya. Teman Pro 2, gue iri banget deh. Emang iya, minggu depan itu Rex Orange County datang ke Indonesia gitu ya, di salah satu konser yaitu Lalala Fest. Tapi gue iri banget sama dia, alias Rex Orange County, tiba-tiba ngebikin free performance di tempat umum di stasiun MRT Bukit Bintang, tapi di Kuala Lumpur, teman Pro 2. Bukan MRT Jakarta ya. Dan dia pokoknya nyanyi gitu ya, terus habis itu juga banyak yang akhirnya lalu lalang menyaksikan konsernya dia secara gratis. Dia juga ditemenin sama pianis gitu, kayaknya pianisnya sih orang Malaysia ya teman Pro 2. Semoga dia juga memberikan konser gratis kayak gini nih di Indonesia. Gue iri sumpah. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba datang ke Indonesia nih ngasih konser gratis, lo mau datang gak teman Pro 2? Kalau gue sih gue bela-belain ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 10. Saatnya request lagu-lagu yang kamu pengen dengerin di jam 10 malam ya, teman Pro 2 bersama gue Davey Prada pastinya. Jadi langsung aja merapat di 0811-800-105 kalau di Instagram di @pro2fmjkt. Nanti gue bakal mainin pokoknya lagu-lagu yang kamu request di jam 10 malam, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dan request sekarang.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdi Deklerek, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Abire yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 17 Agustus 2026. Bertepat di hari Senin, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat ikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
3: wasiat.
5: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
7: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
8: Sepada.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
10: D, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Halo, selamat pagi buat teman-teman Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Gimana kabar untuk Anda di awal minggu kerja yang baru di hari Senin ya? Yang sepastinya harapan Martin sih semuanya baik-baik saja ya. So guys, kita wali di segmen acara kita Judge Music spesial buat kita di edisi 17 Agustus 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, buat teman-teman dimanapun Anda berada, ya, nantinya kita akan ikuti ya siaran langsung detik-detik proklamasi ya dari Istana Negara ya. Dan juga nantinya teman-teman yang mungkin saja mau melaksanakan upacara ya dalam memperingati HUT RI yang ke-81 ya. Yang so pastinya ya hati-hati saja di jalan ketika menuju tempat upacara. Ya, dan selamat merayakan ulang tahun Republik Indonesia untuk kita semua ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote ya. Salam sehat untuk kita semua. Ya, nantinya kita lanjut ya temani Anda dengan musik-musik kemerdekaan ya untuk kita semua di pagi hari ini.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.